0: Adela, yanzu za mu je ga shirin rayuwata.
1: Rayuwata.
2: Mai sauraron sashin Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Kuna tare da Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan lokaci ya leka arewacin Najeriya ya kuma mayar da hankali akan yadda har yanzu talauci na tilasawa wasu iyaye yi wa ƴaƴansu mata aure tun suna da ƙananan shekaru. Samu daidaikun iyaye musamman a yankunan karkara masu fakewa da sunan talauci suna hana ƴaƴansu mata zuwa makaranta dan